0: pasaban bensin, makanan. Nah, diau lu sandra gati. Ada nama sih siap cek nama kali kuanis.
1: Dua kuanis.
0: Yeti. Aduh, kamu udah terima kasih. Saya catan cipiat, kita sum. Apa nafut, kenapa? Cipiat.

de ambu ni fani dinaya naure yamba ni fupe taka ambu ni fani dinaya naula yamba ni fupe taka.

Sa tingana le mena sofe mena sofe wala mena sofe mena sofe rafita na sa tingana mana kizai wala mena sofe le mena sofe rafita na sa tingana.

0: तुम कुफा भी
1: Indin, ya itu ternyata tuh enggak pam di Fontana Lama. Fontana Lama saya kan bakar.
2: Kenapa?
1: Aku tak tahu lu cita apa aku ni di mandi ini. Ini gas di mandi ini kan ni bang hutan bomadan ni kat tu. Saya tu tengah banyak tu. Dia om lift stand di mana mesti mari. Nam pandi tu kan nam tu tu mobil dan nam tu tu. Nam tu mesti meko di lalu tu sesat. Jadi mari nam ni. Samin tanda na fusi ni nampak di tungsi nampak di tura tu mobil dan ini ni. Muka masa samin tanda di samba mai ikut di laut tu saya gambar ni.
3: Hey, saya mau banyak bangku terus di marakan di seluruh apa. Ia tu standar mana gambar ni? Saya mesti tunggu lek sih. Kali si bila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisiklet. Saya ingin tanya isi di sini mau tampak sama di laut ni. Bukan saya ni. Ini adalah tukang.
4: Kuburannya lu. Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi berus kan tu. Jadi, itu kuatnya nak cari orang orang yang khas kayu nara. Dia orang mak siawan le, siatiasan yang dia hitung dana bisnis ni. Ini mak kira kan dia lusa, si kamu lusa lalu yang taksi berus ya lu ni tak kok. Ya, kau tak jadi lu dia. Matukan motor lah ya. Yo, mereka sih kau suka dengan kebas. Yo, patu kan le motor. Nisha tu lihat si elam ni suka sih. Nanti dia orang sokir kan, orang mana kau? Mana kau? Le kita dah nak sih dia kalau bukan nak sih senyap sade. Ah, dia sih tak sampai deh. Orang ni mafia sih mafia. Sekarang fuchsin le, anu dia tak fuchsin zanya. Mungkin yo kita dah nak sih cara zanya tak zanya. Anzai pantani nak kita nak naro pantai. Si orang ni hulur ya, tapi entah tu mobil lah ya, tapi si mencara ni. Bayi lain orang mandi mencara tu, mana nak pasti orang ni tangga-tanggaan tu susun karasan. Saya sendiri.
5: Ya tu, saya tu jadi motor di dinding dah tu kini anak-anak kirimi, bakar karasan karena taru buti ukur. Saya sendiri betul tak reaksi sampai tak. Yang beli motor di dinding dah sendiri. We macam mudi semua na utara zambi. Jadi yang kita nak rumusan, faham sih mesti le strapute ini, kiri le lemit. Mandi maafkan rumah ni juga. Saya tak cekuas. Lalu kalau tu ni lah zambi ni pan, ini panetan, ini panetan anak tu zani ya. Ini mandi murah pasai tunggayan nuarapain, pasai tunggayan nuarapain, ingat.
6: Kecik, biasa kan orang tu bilang mandi kan? Ia biasa kan tu bilang mana awak tu cuma cik biasa kan yang sih tu. Tapi tu tu orang tu jadi, mungkin tu tak sih bus tu tu, bus tu sama dia je tu. Dia tu mesti sih nasi elah elah kan? Nanti tu dan nanti tu bilang itu semari kita setiau cak. Atau kan ni elah kan? Alam tanam, alam tanam. Nanti yang dia makan elah itu sih yang mana kain.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

Sa tingana. Le mena sofe. Mena sofe. Wala mena sofe. Mena sofe. Rafita na sa tingana. Sa tingana. Mana kizai. Wala mena sofe. Le mena sofe. Rapita na sa tingana.

0: Das tum kvavi.
1: Rendin, ya itu tuh niat tuh pun gak pamit di fontana nama. Fontana nama saya kan bakar.
2: Nu,
1: aku tuh saya lu cita pas aku nih di mandi ini. Iya. Das di mandi ini pas ani bang, bukan bu mada niat katu. Di sini tuh tengah banyak tuh. Saya om list terima nama si Marlu. Nampak dia tu, kan? Nampak tu tu mobil, dan nampak tu tu. Namu tu, mesti mereka di luar tu tu sahaja. Jadi marah namu. Ah, sami tanda nafsu ni. Nampak dia tu, nampak tu tu mobil dan yang ini. Mungkin pasal sami tanda, pasal bawa ayam tu di luar tu. Jadi gambar ni.
3: Ayi, jadi muka ni bang kuras. Di marah kan di seluruh apa? Ia tu standar mana gambar ni? Jadi itu yang tu melaksi. Kali si mila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandai tu, nawan pandai bisiklet. Saya ingin naik sedih. Saya ni mungkin tampak cuma di laut ni mungkin. Bukan saya ni. Ni nak latukan.
4: Tu mana lu? Tapi, ini kan sah yang dia sekat taksi terus kan? Hei, itu kau ni nak cari orang orang lepas kau ini ada orang mak siawan ni. Siapa yang memberi kita dana bisnis ni? Ini mak kita kan dia lusa, siapa mungkin lusa lalu yang taksi terus yang ini tak kok? Yang kita jadi lusa cek, macam mana motor ya? Yang memberi sis yang suka orang bebas, yang macam mana motor? Nisha, nisha lalu satu ye, lalu nisku sali je. Nanti je orang orang sokir kan, orang orang mana kau ada kita dana lagi setiap kali mau bulan aku sih senyap sedih, dia orang lagi kan? Ah, dia cerita sahaja dia, macam ni. Mata ier si mata ier sekarang fuzi ni ada, anak dia tak fuzi zanya, mesti dia yang fitur rasa sengkara zanya. Alzai pantani nak kita nak naro pantai. Si orang rode hulur dia tak jentung dah tu, hulur dia tak si mukara zanya. Bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak pasti orang ikan katakan dulu sengkara zanya. Saya zanya.
5: Ya tu, saya tu dia mutu di dinding dah. Tukni anak-anak termi, berkarat-karat sebabnya dalam waktu kol season betul ke reaksi tampilan, yang lima tu di sana. Wei, macam mudi semua na waktu zaman ni. Jadi kita nak rumus zaman, faham sih mesti le strapputai deh, kiri deh, lembit. Mandi maklum rumah ni juga season cerkas. Lalu kalau tukni anak zaman ini pan deten. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pasi tunggayan nu arapain, pasi tunggayan nu arapain, ingatkan.
6: Kecik biasa kan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam nak awas, kalau macam biasa kan nak sih. Tapi so tu orang tu zanie, ni tu tak sih, tu jo, tu orang mandi zan jo, jo macam sih nasi ella kan, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kalau setia utar. Atau kan ni, nafa alam tanam ni, alam tanam na cendih macam apa itu sian mana pain, pain.
0: Shota tumpuklah, shota tumpuk vav.